0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wirobumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
6: Pasalnya
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ya, ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi limusin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima, dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah, lalu

0: 7 8 batu kerikil dan di kubro yang besar ya jumlah 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3

0: yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Ya. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mongkat itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan-Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Sungai Penuh pagi ini 28 Mei 2026. Sangat cerah, langit biru, matahari bersinar, asik. Semoga hari ini menjadi secerah perasaan kita dan hati kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga hari ini masak rendangnya dagingnya empuk, masak rendangnya lancar, menikmati daging kurban yang akan diproses pada hari ini. Dan pendengar, ikut kami tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda di Kamis 28 Mei 2026 ini dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik saja. Dan berikutnya bacakan satu informasi untuk Anda. Tips menyimpan daging kurban agar tetap segar dan sehat. Momen Idul Adha identik dengan pembagian daging kurban dalam jumlah banyak. Namun, penyimpanan yang kurang tepat dapat membuat daging cepat rusak dan berisiko bagi kesehatan. Berikut beberapa tips menyimpan daging kurban agar tetap segar, higienis, dan aman dikonsumsi. Pertama, daging kurban sebaiknya tidak langsung dicuci sebelum disimpan. Air dapat memicu pertumbuhan bakteri hingga mempercepat pembusukan. Daging cukup dibersihkan saat akan dimasak. Selanjutnya, pisahkan daging sesuai porsi sekali masak. Cara ini memudahkan pengguna dan menghindari proses keluar masuk freezer berulang kali yang dapat menurunkan kualitas daging. Berikutnya itu gunakan wadah tertutup rapat atau plastik khusus makanan agar daging tetap higienis dan tidak terkontaminasi bahan makanan lain di dalam kulkas. Untuk penyimpanan jangka pendek, daging dapat disimpan di chiller dengan suhu 0 hingga 4 derajat Celcius dan bertahan sekitar 1-3 hari. Sementara untuk penyimpanan lebih lama, simpan di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Selain itu, hindari langsung memasukkan daging yang masih panas ke dalam kulkas. Diamkan terlebih dahulu beberapa saat di suhu ruang, namun jangan lebih dari 2 jam agar bakteri tidak berkembang. Masyarakat juga disarankan memberi label tanggal penyimpanan pada kemasan daging guna memudahkan pengaturan penggunaan. Sementara itu, daging yang sudah dicairkan sebaiknya segera dimasak dan tidak dibekukan kembali karena dapat menurunkan kualitas serta meningkatkan risiko kontaminasi bakteri. Jeroan pun perlu dipisahkan dari daging karena lebih cepat rusak dan sebaiknya segera diolah setelah diterima. Dengan penyimpanan yang tepat, daging kurban tidak hanya lebih tahan lama tetapi juga tetap sehat dan aman dikonsumsi bagi keluarga. Wako Alvin serahkan sapi kurban bantuan Presiden. Wali Kota Sungai Penuh Alvin bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot lebih dari 800 kg kepada Panitia Masjid Raya Kota Sungai Penuh. Penyerahan bantuan sapi kurban tersebut dilakukan dalam rangka menjambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan dari Presiden Republik Indonesia itu menjadi bagian dari program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban. Sapi kurban yang diserahkan nanti akan didistribusikan kepada masyarakat di 8 kecamatan dan wilayah Kota Sungai Penuh melalui Panitia Kurban Masjid Raya Kota Sungai Penuh. Wako Alvin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat Kota Sungai Penuh. Ia berharap momen Idul Adha dapat menjadi sarana memperkuat nilai gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan antar warga di Kota Sungai Penuh. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, kami akan terus menemani Anda di Idul Adha hari kedua ini. Mungkin masih ada yang merayakan, masih ada yang mungkin, dan pastinya masih ada beberapa masjid atau musola atau tempat-tempat ibadah atau kelompok yang masih melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban. Tetap semangat, tetap sehat, dan kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Budi, kok usap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok tahu banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RMD.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang, ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Bagaimana deh?
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry. Saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
5: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja, tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah, ya.
3: Halo.
0: Halo. Halo.
3: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
3: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
7: Korea? Jerman.
6: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
7: Bukannya itu Argentina.
6: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
8: Hah?
9: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu.
0: Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Jangan!
3: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
3: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
4: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Aduh, Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak?
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku,

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci, dan masih bersama Lalan di sini di Kamis 28 Mei 2026. Di satu lagi informasi kami bacakan untuk Anda yang mungkin perlu Anda ketahui, yaitu Pemkot Sungai Penuh lanjutkan normalisasi Sungai Batang Merau. Pemerintah Kota Sungai Penuh melanjutkan program normalisasi Sungai Batang Merau di Kecamatan Hamparan Rawang sebagai upaya mengurangi risiko banjir dan mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Wako Alvin menegaskan bahwa proyek tersebut tetap berjalan meski sebelumnya sempat berdampak efisiensi anggaran tahap 2 dari pemerintah pusat. Menurutnya, normalisasi Sungai Batang Merau menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah karena wilayah Hamparan Rawang selama ini kerap terdampak banjir saat curah hujan tinggi. Rencana pengerjaan normalisasi akan dimulai dari kawasan jembatan Simpang 3 hingga batas kota di wilayah Koto Lanang dengan panjang sekitar 1,68 km. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan. Jalur pekerjaan melewati 7 jembatan yang dinilai menyulitkan akses alat berat menuju titik pengerjaan. Selain itu, beberapa tembok penahan banjir juga akan dibongkar sementara untuk mempermudah proses normalisasi sungai. Tidak hanya infrastruktur, sejumlah kandang ternak dan kebun warga diperkirakan ikut terdampak

Kita beralih ke informasi lainnya, masih di suasana Idul Adha. Berikut adalah ragam cerita tak biasa hewan kurban saat Idul Adha. Beragam cerita tak biasa tentang hewan kurban meramaikan momen Idul Adha 2026. Ceritanya pun ada yang bikin geger hingga bikin warga was-was. Seperti yang diketahui, penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha dilakukan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia kemarin. Masyarakat ada yang berkurban sapi hingga kambing. Berikut ini adalah beragam cerita hewan kurban saat Idul Adha. Yang pertama adalah geger sapi kurban terbang di Klaten. Seekor sapi kurban membuat warga Dukuh Krenekan, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah geger karena terlihat seperti terbang. Ternyata sapi itu terbang karena lepas lalu dievakuasi dengan krain. Yang kedua adalah sapi kurban lepas berlarian ke jalanan di Ciputat. Ada saja cerita sapi lepas menjelang dikurbankan. Kali ini seekor sapi kurban lepas hingga berlari-lari di jalanan di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat kemarin di Jalan Insinyur Haji Juanda. Polisi menerima informasi dari warga ada seekor sapi lepas dan mengganggu arus lalu lintas. Sapi tersebut awalnya dibawa ke masjid untuk disembelih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun ketika akan disembelih, sapi tersebut memberontak hingga talinya terlepas. Akibatnya sejumlah kendaraan yang melintas terpaksa berhenti. Sementara itu sejumlah warga mengejar-ngejar sapi. Sapi menyeberang jalan lalu masuk ke dalam gang. Yang ketiga ada sapi limosin masuk ke parit 3 meter di Bogor. Seekor sapi limosin memberontak ketika hendak diikat di sebuah pohon di jalan alternatif Cibubur, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Alhasil sapi masuk ke parit sedalam 3 meter. Peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Ya, pihaknya segera menuju ke lokasi setelah menerima laporan warga. Kemudian, tak lama kemudian, petugas tiba di lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi. Petugas membutuhkan waktu selama 2 jam untuk mengevakuasi sapi tersebut. Yang keempat adalah sapi kurban di Bogor terjebak di gorong-gorong. Seekor sapi kurban berontak di desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat. Sapi itu memberontak ketika hendak diturunkan dari mobil pickup menuju musola. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Yang warga yang panik karena sapi memberontak kemudian melepas tali yang sudah diikat di tanduknya. Sapi berlari hingga 500 meter dari musola di seberang perumahan melewati gorong-gorong. Kemudian sapi terjebak di gorong-gorong dan tidak bisa naik ke atas. Yang kelima adalah sapi kurban nyemplung ke septic tank di Mojokerto. Seekor sapi kurban milik warga terperosok ke septic tank di Dusun Ardilangu, Desa Ngembeh Langgu, Mojokerto. Berlangsung dramatis, evakuasi oleh damkar dan para relawan lebih dari 3 jam berhasil mengeluarkan sapi dari dalam septic tank dalam kondisi hidup. Itu dia mendengar beberapa momen atau beberapa ragam cerita tak biasa hewan kurban saat Idul Adha. Dan kemarin juga di Sungai Penuh juga ada ya, hewan kurban, sapi kurban dari, kalau tidak salah, dari Masjid Baitur Rahman yang lari hingga ke ruas jalan di Lapangan Merdeka dan menabrak salah satu motor. Dan ya begitulah kalau Idul Adha, memang sangat banyak momen-momen hewan kurban yang

yang lari, yang berontak. Ya begitulah momen Idul Adha. Itu kadang sempat, tapi pendengar, itulah momen-momen yang biasanya kita tunggu atau biasanya menjadi momen menarik di Idul Adha. Dan mendengar tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci, karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Kumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh
1: Rahi Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
3: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
2: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
3: Oke.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumipenuh.

0: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
1: Terus ayah untuk apa?
0: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
1: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
5: Cirinya tuh sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
6: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
7: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
5: Korupsi apa kita ini, Tante?
7: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
5: Ajo, ini sudah kita.
7: Kau dan kenapa belum pergi?
5: Heran betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
8: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online. Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Satu lagi informasi yang pecahkan untuk Anda yang perlu Anda ketahui, yaitu sapi kurban seberat 800 kg dari Presiden Indonesia Sungai Penuh disembelih. Pemerintah Kota Sungai Penuh menerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa seekor sapi kurban berbobot lebih dari 800 kg. Penyerahan dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh Alvin bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah pada panitia Masjid Raya Kota Sungai Penuh. Bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia ini menjadi penyaluran kedua yang diterima Kota Sungai Penuh melalui program serupa dari pemerintah pusat. Sapi kurban tersebut akan didistribusikan ke 8 kecamatan di wilayah Kota Sungai Penuh melalui panitia kurban Masjid Raya. Wali Kota Sungai Penuh menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap perhatiannya terhadap kepada masyarakat daerah. Menurutnya, bantuan ini bukan hanya bernilai secara ekonomi, tapi juga membawa pesan sosial yang kuat bagi warga.

Kapolres Kerinci kerahkan 80 personil amankan Idul Adha dan objek wisata. Kapolres Kerinci AKBP Ramdanil SHSIKMH memastikan pengamanan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh berjalan maksimal. Sebanyak 80 personel diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan salat Idul Adha dan tempat-tempat objek wisata di berbagai titik. Kapolres Kerinci AKBP Ramdanil SHSIKMH mengatakan personel telah ditempatkan di sejumlah lokasi pelaksanaan salat Idul Adha kemarin guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat beribadah. Selain fokus pada pengamanan salat Idul Adha kemarin, Polres Kerinci juga meningkatkan pengawasan di sejumlah objek wisata yang diprediksi ramai dikunjungi masyarakat selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, sekitar 10 personil tambahan disiagakan di kawasan wisata. Personil tersebut terdiri dari anggota gugus siaga, personel polsek, serta petugas di pos pengamanan yang berada di sekitar lokasi wisata. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kamtipmas, kemacetan, hingga potensi kecelakaan di lokasi wisata yang dipadati pengunjung. Polres Kerinci mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, serta selalu memperhatikan keselamatan saat berwisata maupun merayakan Idul Adha bersama keluarga. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id dan pendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik yang perlu Anda ketahui. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
1: Ma, kenapa kalau som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh bisa lah.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu Mi.
0: Maka kau pakai air aki.
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali palah itu sungai. Mak yo palah saya promise Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: I promise itu janji saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Oke?

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

99,7 MHz Radio Lubuk Indonesia Sungai Penuh Kerinci tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya Lalan pamit dulu dari ruang dengar Anda. Tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 12.30 nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Lubuk Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Cuma ke depan kok, gak jauh.
4: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
5: Oh no.
4: Terserah deh.
6: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Stop.
4: Loh, kok berhenti di sini ya?
3: Sekarang kita putus.
4: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
3: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
4: Tapi yang...
3: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
4: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
5: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Cak segini kan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya. Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
4: Yeah, biarin sih, mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus, mau diapain?
3: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
4: Itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
4: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
3: Oh,
4: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
1: Wow.
3: Heboh.
4: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk.
4: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
5: Iya sayang.
4: Kenapa sih Mah kita harus menanam pohon?
5: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
4: Panas Mah.
5: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
4: Sejuk Mah.
5: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
4: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
5: Apa coba?
4: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah mah.
6: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: saudara.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Hey. Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Waduh. Bahaya banget sih.
6: Bahaya gimana?
5: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
6: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga. Gak ngefek juga kan?
5: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Dari mana pagi-pagi nih, Mak Cik Joya?
2: Nih ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
6: Korea? Jerman.
5: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
6: Bukannya itu Argentina.
5: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
7: Hah?
8: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: bro.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
5: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
4: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
5: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
1: Ma, kenapa kalau sombong sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mika, kok kuper.
1: Bisa. Makan.

0: baca.
1: Apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Luka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu mi.
0: Kau pakai air aki.
1: Tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak yo pala saya promise mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji saya tidak akan mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Ayah kerja apa sih?
4: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
3: Terus ayah untuk apa?
4: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
3: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
5: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat.
6: Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Second time of asking and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk kalian semuanya dan telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, kembali Anda bersama kami RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz. Dan pendengar, untuk Anda semuanya salam bahagia. Dan sekarang pukul 11.32 menit, pendengar, musik dan informasi akan hadir temani Anda untuk siang hari ini. Dan pendengar, kali ini ada Ika Putri.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan pendengar, masih di momen Hari Raya Idul Adha yang identik dengan Hari Raya Kurban. Ya, sebagian orang mungkin hari ini sibuk banget ya, ibu berumah tangga untuk menikmati santapan daging kurban tentunya. Tapi jangan banyak-banyak ya, nanti bisa juga kolesterolnya tinggi dan juga bisa berdampak tidak bagus juga untuk kesehatan. Bisa diimbangi lah ya dengan memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur tentunya. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih terus menemani saya untuk siang hari ini, dan pendengar, kembali kami ingatkan untuk Anda semuanya bahwa kemarin tanggal 27 Mei ya, kita semua memperingati hari Jamu Nasional Indonesia. Karena pendengar, merujuk dari situs Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, peringatan ini bertujuan untuk mengangkat kembali eksistensi jamu di Indonesia. Dan juga pendengar, berdasarkan perpustakaan Universitas Brawijaya, peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tanggal 27 Mei 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan hal itu bertujuan untuk menetapkan jamu sebagai kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa. Dan juga pendengar, peringatan ini bertujuan untuk mencegah memudarnya eksistensi jamu dan juga mendorong konsumsi di kalangan generasi muda. Dan seperti diketahui, budaya sehat jamu resmi ditetapkan masuk dalam daftar ICH atau warisan budaya tak benda UNESCO. Dan hal ini ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2023 dengan masuknya jamu ke dalam daftar itu menambah deretan daftar warisan budaya tak benda dunia UNESCO dari Indonesia. Baik, apa dengar? Informasi ini saya lanjut dari rri.co.id. Dari studio saya ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Di informasi pukul 11.41 menit untuk Anda semuanya pendengar, kali ini ada Via Palen untuk Anda.

0: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?
1: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Ya, saudara pendengar di mana Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya dan masih terus kami temani Anda pendengar. Dan siang hari ini alhamdulillah cuacanya sangat bagus banget pendengar, cerah ya. Dan kita lihat geliat masyarakat pun di kota Singapura juga sangat antusias sekali ya untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di setiap musala yang ada di kota Singapura, dan termasuk juga dilakukan oleh pemerintah kota Singapura pendengar. Dan jalanan juga agak sedikit lengang ya dari biasanya, ya nggak tahu kenapa, karena memang masyarakat mungkin memadati ya tempat musala-musala yang menjadi tempat penyembelihan hewan kurban tentunya untuk hari ini. Dan tentu saja suasana sakral masih menyelimuti kota Sungai Penuh pendengar, karena momen Hari Raya Idul Adha ini memang betul-betul membuat apa ya suasana menjadi lebih adem ya, arus lalu lintas juga tidak seramai seperti biasanya, dan di setiap masjid juga dikumandangkan takbir pendengar. Baik, untuk pendengar yang masih terus menemani kami di siang hari ini pendengar, masih kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda, diantaranya pendengar, informasi terkait dengan semangat penyembelihan hewan kurban. Nah, ini penyembelihan hewan kurban di musala Istiqlal Dusun Sungai Akar yang berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan. Dan kegiatan ini juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dan yang turut bergotong royong demi kelancaran pelaksanaan ibadah ini. Dan juga pendengar, panitia kurban di musala Istiqlal penyembelihan ada sebanyak 4 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Proses penyembelihan juga dilakukan sesuai dengan syariat dan suasana tertib dan penuh kekompakan. Dan juga untuk para ibu-ibu rumah tangga dan juga kaum prianya juga terlibat ya, turut ambil bagian. Mereka juga menyiapkan berbagai cemilan, sajian, masakan yang nantinya dinikmati bersama masyarakat. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya yang masih terus menemani kami di 96,7 mega untuk siang hari ini pendengar, musik dan informasi masih terus temani Anda. Dan sebenarnya untuk selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda semuanya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya. Dan kita masih di ajang lagu-lagu daerah Nusantara untuk hari ini. Dan pendengar, lagu dari daerah Sumatera Barat, lagu daerah dari Kabupaten Kerinci sudah kita hadirkan kerongan Anda semuanya. Barangkali pendengar, kita bisa nanti ke Papua. Baik, sebelumnya informasi untuk Anda ya, masih pembahasan kita di momen Hari Raya Idul Adha ini pendengar. Dan tentu kita lihat bagaimana pernak-perniknya seperti yang terjadi pendengar di daerah Bogor ya. Ada sapi kurban yang kabur saat hendak disembelih dan lantas warga melaporkan ke damkar. Nah pendengar, seekor sapi kurban kabur ketika hendak disembelih ketika sulit ditangkap warga di Babakan Madang ya, Kabupaten Bogor, dan damkar sampai turun tangan pendengar. Dan bahwa sapi kurban ini kabur ya akibat tali pengekangnya lepas ya, tanpa diketahui warga berusaha untuk menangkapnya kembali ya saat kabur hingga ke perkebunan. Tapi saat beraksi agresif ya, hingga warga menghubungi damkar sampai penanganannya. Wah bingung juga ini ya, kalau ada sampai sapi korbannya ngamuk ya atau sempat lari ya. Tapi warga tetap harus selalu hati-hati ya jika menemukan kasus seperti ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di permasi pukul 12 lebih 37 menit untuk Anda semuanya yang masih terus menemani kami. Kali pendengar, kita ke Papua ya. Ada Gemu Famire.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan di Permas pukul 12.53 menit pendengar, untuk Anda semuanya yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz. Kita jelang apa dengar, tepat pukul 13 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Jambi untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Dan pendengar, kali ini kita masih diajang lagu-lagu daerah Nusantara menemani Anda. Dan pendengar, ada tembang dari Aceh untuk Anda semuanya di Permas pukul 12.54 menit.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memiliki. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya.
2: Kerjasama dengan pihak swasta.
3: 20 desa ekspor, ini ada catatannya. Ada 20 desa yang memang sinyalnya memang jelek. Nah, ini ada, kemudian ada desa-desa yang juga sinyalnya lemah. Ini desa khusus desa Blackspot, sampai saat ini ada 20 desa kita, ya. Di antaranya ada misalnya dari ujung di desa Danau Tinggi, Kecamatan Gunung Kerinci. Kemudian ada di Gunung Raya, itu adalah satunya desa Masgo. Jadi kita kemarin tetap berupaya, kebetulan beberapa bulan itu kita juga untuk mengatasi desa Blackspot, kita sudah buat proposal dan audiensi langsung dengan Kementerian Kominfo di Jakarta.
2: Ia menambahkan ketiadaan jaringan komunikasi bagi daerah tertentu sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah, Kabupaten Kerinci maupun kecamatan, serta keberadaan Blackspot ini tidak bisa dipisahkan dari tantangan geografis yang dihadapi oleh Kabupaten Kerinci.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jambi memperkirakan cuaca di Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan didominasi kondisi cerah hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi pada sore, malam, dan dini hari di sejumlah wilayah. Perkirawan BMKG Jambi, Benedi Fajar, menjelaskan intensitas hujan diprediksi mulai menurun dibandingkan sepekan terakhir. Kondisi ini menandakan wilayah Jambi mulai memasuki musim kemarau pada dasarian akhir Mei. Yang menegaskan musim kemarau bukan berarti tidak terjadi hujan sama sekali. Hujan masih dapat turun namun dengan intensitas yang lebih ringan dan jumlah curah hujan yang lebih sedikit.
5: Saat ini sudah mulai masuk musim kemarau di dasarian akhir Mei prediksinya. Perlu kami tekankan juga bahwa di musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali di wilayah Provinsi Jambi, ya. Namun tetap terjadi hujan, tapi intensitasnya itu sedikit atau kurang dari 50 mm per bulan. Jadi intensitasnya itu ya ringan-ringan saja seperti itu.
2: Sebelumnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi di sejumlah wilayah Jambi akibat kondisi atmosfer yang belum stabil pada masa peralihan musim. Namun untuk sepekan ke depan potensi cuaca ekstrim diperkirakan menurun seiring berkurangnya intensitas hujan. Sementara itu masyarakat tetap dihimbau waspada terhadap potensi banjir dan longsor di daerah rawan apabila hujan terjadi dengan durasi yang cukup lama. Pendengar, Polres Kerinci menyiapkan pengamanan maksimal selama perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sebanyak 80 personel diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan sholat Idul Adha yang di berbagai lokasi. Selain itu, pengamanan juga difokuskan di sejumlah objek wisata yang diperkirakan ramai dikunjungi masyarakat selama libur panjang. Kapolres Kerinci Ramadhanil mengatakan personel telah ditempatkan di titik-titik strategis guna memastikan masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
6: Ya, karena ini merupakan libur panjang, kami mensiagakan untuk tempat-tempat wisata kurang lebih sekitar 10 personel yang terdiri dari regu siaga Polres maupun posek-posek yang menjadi tempat-tempat yang ada tempat wisatanya untuk siaga menjaga situasi keamanan di tempat wisata yang menjadi objek tempat kunjungan dari masyarakat, baik masyarakat Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci maupun masyarakat-masyarakat dari luar daerah, kabupaten maupun kota.
2: Selain pengamanan tempat ibadah, Polres Kerinci juga menyiagakan sekitar 10 personel di masing-masing kawasan wisata. Personel terdiri dari gugus siaga Polsek dan petugas pos pengamanan di lokasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung, kemacetan hingga gangguan keamanan selama libur Idul Adha. Kapolres juga menghimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan selama berwisata. Pergar jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah. Seorang jemaah haji wanita asal Kabupaten Kerinci yang tergabung dalam kloter BTH 19 atas nama Hairusni Bilal Usman, usia 67 tahun, dilaporkan meninggal dunia di dalam tenda pemondokan Arafah, Arab Saudi. Berdasarkan lembar kronologis, jemaah wafat pada Selasa 26 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 waktu Arab Saudi. Saat itu almarhumah sedang berada bersama suaminya di dalam tenda maktab di Arafah. Secara tiba-tiba almarhumah mengeluhkan lemas dan sesak nafas hingga kemudian tidak sadarkan diri. Berdasarkan laporan dari jamaah lain, tenaga kesehatan atau nakes kloter langsung bergegas menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal. Namun saat tiba, urat nadi pasien terpantau sudah tidak teraba dan tim medis segera melakukan tindakan penyelamatan darurat. Tim kesehatan dalam laporan kronologisnya tertulis menyebutkan bahwa saat tenaga kesehatan kloter tiba dan langsung dilakukan pemeriksaan awal, pasien tidak teraba nadinya dan dilakukan RJP atau resusitasi jantung paru sehingga sebanyak 3 siklus namun tidak respon. Tak berselang lama, tim kesehatan sektor dan klinik kesehatan haji Indonesia atau KKHI tiba di lokasi untuk memberikan bantuan tambahan. Langkah penanganan lanjutan pun dilakukan termasuk menggunakan instruksi alat AED atau alat pacu jantung otomatis. Kendati upaya maksimal telah dikerahkan, pasien tetap tidak memberikan respon dan dinyatakan meninggal dunia di hadapan pihak keluarga pada pukul 21.30 waktu Arab Saudi. Merujuk pada dokumentasi resmi surat kematian dengan standar medis internasional ICD-10 yang dikeluarkan oleh tim medis Kedutaan Besar Republik Indonesia. Penyebab utama kematian almarhumah adalah gangguan jantung akut. Almarhumah juga memiliki riwayat medis tekanan darah tinggi. Sebelum memasuki puncak haji di Arafah, almarhumah memang masuk ke dalam kategori jemaah dengan risiko tinggi atau riski ringan. Setelah menyampaikan ucapan duka, Kepala

0: Kabupaten Sarolangun atas nama Anisiati Ahmad Bawari usia 52 tahun yang tergabung dalam kloter BTH 24 meninggal dunia di King Faisal Hospital Mekah 23 Mei 2026.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Wali Kota Sungai Penuh Alvin bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada Panitia Masjid Raya Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan Desi Hermila.
2: Wali Kota Sungai Penuh Alvin bersama Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot lebih dari 800 kg kepada Panitia Masjid Raya Kota Sungai Penuh Rabu 27 Mei 2026. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia itu merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kota Sungai Penuh. Sapi kurban selanjutnya akan didistribusikan melalui Panitia Kurban Masjid Raya Kota Sungai Penuh untuk masyarakat di 8 kecamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alvin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga pada momentum Hari Raya Idul Adha. Ia juga berharap semangat berbagi dan gotong royong terus terjaga di tengah masyarakat Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng telah mencapai sekitar 70%. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jamaah haji Provinsi Jambi yang berada di Tanah Suci. Demikian Warta Berita Daerah pada siang hari ini. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Wakili Kerabang Pekerja, saya Muhammad Andur Aprancha mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Kembali kita di acara Pro Dangdut. Untuk hari ini pendengar, edisi 28 Mei 2026. Baik, apa kabar Anda? Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, tetap happy hari ini. Yang tengah beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan juga yang lagi beristirahat, pendengar, selamat beristirahat. Tentu seperti biasa, untuk Anda yang mau bergabung, kita tunggu Anda di 0811 7870 9670, di acara Pro Dangdut. Untuk seluruh pemerhati RRI di manapun Anda berada, baik itu yang berada di Kayu Aro, di daerah Masgo, di daerah Namora, dan juga di daerah Kemantan, terus juga di Pungut Hilir, Pungut Mudi, Pungut Tengah, dan juga di daerah RKE. Pokoknya buat semua pendengar yang masih terus menemani saya untuk hari ini, yang mungkin tengah sibuk beraktivitas, kita temani Anda dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda semuanya. Dan pendengar, sembari kita menunggu untuk yang mau bergabung di 0811 7870 9670, kita dengarkan yang satu ini pendengar, ada duo anggrek untuk Anda semuanya. Baik, tetap bersama kami RRI Singapura di 96,7 MHz.

0: Number 9.
1: Posisi 9.
2: Pendatang baru.
3: Dangdut 9.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz untuk siang hari ini. Masih kita tunggu Anda di 0811 7870 9670 di Pro Dangdut. Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sembari kita menunggu ya, buat teman-teman kita yang mau bergabung bersama di acara Pro Dangdut untuk hari ini ya, sembari juga kami suguhkan ada informasi untuk semuanya yang kita lansir dari rri.co.id. Bapak pendengar, jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di tanah suci bertambah, pendengar. Dan ada seorang jemaah haji wanita asal Kabupaten Kerinci yang bernama Khairusni Bilal Usman, usia 67 tahun, meninggal dunia di tenda pemondokan Arafah di Arab Saudi. Dan juga pendengar, almarhumah merupakan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang BTH-19 Embarkasi Batam. Dan juga pendengar, berdasarkan lembar kronologis jemaah wafat pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, sekitar pukul 21:30 waktu Arab Saudi. Dan saat ini pendengar, almarhumah sedang berada bersama suaminya di dalam tenda maktab di Arafah. Dan secara tiba-tiba almarhumah mengeluhkan lemas dan sesak napas, kemudian tidak sadarkan diri. Dan mendengar laporan dari jemaah lain, tenaga kesehatan kloter langsung bergegas menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal. Dan saat tiba, urat nadi pasien terpantau sudah tidak teraba, dan tim medis segera melakukan tindakan penyelamatan. Dan juga pendengar, tim kesehatan dalam laporan kronologis yang tertulis menyebutkan saat tenaga kerja kesehatan tiba dan langsung dilakukan pemeriksaan awal, pasien tidak teraba nadinya dan lakukan yang namanya resusitasi jantung paru, pendengar, sebanyak 3 siklus namun tidak respon. Dan berselang lama, tim kesehatan sektor dan klinik kesehatan haji Indonesia tiba di lokasi untuk memberikan bantuan tambahan, dan langkah penanganan lanjutan pun dilakukan, termasuk juga menggunakan instruksi alat automated external atau alat pacu jantung otomatis. Dan kendati upaya maksimal telah dikerahkan, pasien tetap tidak memberikan respon dan dinyatakan meninggal dunia di hadapan pihak keluarga pada pukul 21:30 waktu Arab Saudi. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita doakan bareng-bareng ya, semoga almarhum ya Husnul Khotimah ya, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dengar, dimanapun Anda berada, masih terus saya temani Anda di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut. Tentu untuk Anda yang mau bergabung bersama saya, kita tunggu di 0811 7870 9670. Dan kali pendengar ada Evita Mala temani Anda semuanya.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya yang masih terus menemani kami, terima kasih. Baik, kita coba untuk terima ya penelpon pertama. Halo, selamat siang.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hamzah Yusuf.
1: Iya benar, ini dengan Mbak Hir. Siapa ya, lupa nih.
0: Lupa ya, gak apa-apa, lupa. Apa kabar?
1: Mbak Mila ya.
0: Oh, terserah. Mbak Eni ya. Mbak Ernita.
1: Mbak Ernita.
0: Oh iya. Oke. Okay.
1: Hampir mirip-mirip lah suaranya.
0: Hampir mirip, kami mirip semua suaranya ya.
1: Iya, Mbak Erita Samsir ya.
0: Iya. Oke, gimana kabarnya di Jambi?
1: Alhamdulillah, cuacanya lagi panas ini. Tapi aku di kota Jambi sekarang ini berada di kampung.
0: Kampungnya mana?
1: Kampung Laut, Tanjung Jabung Timur.
0: Oh, jauh itu ya. Berapa kilo dari kota Jambi?
1: Kalau kilonya enggak tahu, cuma kalau pakai motor tuh lebih kurang 2 jam.
0: Wih, jauh dari, juga ya.
1: Dari kota Jambi.
0: Iya. Panas sekali di sana ya. Saya juga pernah ke sana loh.
1: Karena keluar dari sini berlebaran di inilah.
0: Oh,
1: lebaran,
0: gitu. Enaklah.
1: Di sini lebaran haji juga di sini.
0: Oh, enaklah kumpul sama keluarga.
1: Iya.
0: Hari ini masak rendang enggak? Ada rendang.
1: Adalah. Wih,
0: enak.
1: Dikasih kemarin sore. Dari, kalau tidak salah itu dari Bupati ya.
0: Dikasih daging sama Pak Bupati.
1: Ibu, bukan Bapak.
0: Oh, ibunya.
1: Ibu Dilahir.
0: Iya.
1: Ya, okay. Karena di masjid itu, kalau tidak salah setiap tahun itu ada diserahkan hewan kurban
0: gitu. Berarti dapatlah pembagian ya. Alhamdulillah, seneng berarti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau dapat daging kurban, Hamzah biasa dibikin apa, rendang atau gimana?
1: Ya, ada sudah dimasalah. Kemarin ada juga tulang-tulangnya itu.
0: You can stop ya.
1: Apa tulang iga apa tulang rusuk ya?
0: Iya.
1: Di mata stop.
0: Oh, enak, mantap lah. Oke, salam bahagia ya, salam untuk keluarga ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Ya, sebelumnya minal aidin wal faizin.
0: Sama-sama.
1: Maaf kalau ada tidak kata tersalah ucap ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Namanya kita juga manusia. Sama-sama. Saya juga ngucapin maaf lahir dan batin ya. Yang namanya kita manusia kadang-kadang ada salahnya juga gitu.
1: Iya benar. Malumlah kita bercanda di udara.
0: Benar.
1: Tapi aku tadi kalau di pro satir Jambi tak bisa monitor ya.
0: Kenapa? Oh iya, memang lagi error sekarang.
1: Bukan, suara di RRI digital itu gak ada. Aku ngambilnya dari RRI Maipeno, tadi Bang Anur yang siaran kan.
0: Oh, berita. Iya. Iya, kalau berita emang kami jam 13 tuh relay ke Jambi.
1: Iya, karena aku punya radio, aku punya tuh macet, jadi tidak bisa monitor pakai radio.
0: Oh
1: pakai
0: gitu, digital. Berarti kalau dengar RRI Singapura pakai RRI digital juga ya?
1: Iya, cuma RRI pusat di Jambi yang tak bisa dengan Pro 4.
0: Oke.
1: Okay. Yang tak bisa ya. Kenapa mungkin ada jaringannya mungkin kurang begitu. Gitu kan.
0: Oke. Okay. Baik, Amsal mau diputarkan lagu yang mana?
1: Lagunya ada enggak ya? Apa namanya nih, berkali-kali dari Silviama.
0: Apa judulnya apa?
1: Berkali-kali.
0: Berkali-kali apa?
1: Berkali-kali lah lagunya
0: ya, berkali-kali, makanya bisa berkali-kali.
1: Ya berkali-kali lah masuk ke Sungai Beno.
0: Iya, oke. Salam-salam buat siapa?
1: Salamnya yang boleh dikatakan tak ada berapa yang kenal, cuma yang kenalnya ada Pak Tuo, ada juga Ibu Mar. Nah itulah yang kenal, yang lain tuh tidak ada kenal, cuma yang sering biasanya dulu kan Ika Rianti
0: atau
1: kini nggak ada lagi ya?
0: Iya, lagi sibuk ikannya barangkali.
1: Iya, jarang juga dia masuk di Pro 1, jam 5 maupun di Pro 4 tuh jarang. Kadang-kadang masuknya ke Pro 1 Tanjung Pinang Kepri.
0: Oh gitu, iya iya, oke.
1: Kadang-kadang malam, kadang-kadang siang gitu.
0: Oke.
1: Ya, untungnya semua lah penpro, pen RRI semua penuh tempat terkecuali.
0: Baik.
1: Dari A sampai Z. Selamat siang untungnya Mbak Rita Ernita. Selamat siang, selamat bertunda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Ya, barusan ada rekan kita dari Jambi, ya Hamzal Yusuf. Untuk pendengar yang lain yang mau bergabung masih kita tunggu ya. Karena masih panjang waktu kita pendengar sampai ke permas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, langsung aja kita penuhi permintaan dari Hamzah Yusuf di Jambi ya. Oke, ini dia Selfie Yama berkali-kali.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya. Dan di Permas pukul 14 lebih 13 menit, pendengar, untuk yang ingin bergabung, masih kita tunggu Anda di 0811 7870 9670. Baik, pendengar yang masih menemani saya dan yang lagi beraktivitas, ya selamat beraktivitas untuk anda semuanya. Dan mudah-mudahan pendengar hari ini kita semua bahagia, diberi kesehatan, pekerjaan kita juga lancar, segala apa yang kita inginkan bisa terwujud tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk anda semua pendengar, ada Jirayut, tiada tarah.

0: Ya, saudara pendengar, untuk Anda semuanya yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz untuk siang hari ini, pendengar, kita masih punya waktu yang cukup panjang lah, lumayan ya, sekitar 30 menit lagi ke permas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu, pendengar, kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda yang tentu saja kita lansir dari rri.co.id. Ya, pendengar, informasi untuk Anda semuanya bahwa ada yang bergabung nih, kita coba untuk terima terlebih dahulu ya. Oke. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Iya, selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Polio?
1: Alhamdulillah, ini masih terkabarkan secara walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya, ini kalau dari Wolio bersih banget nih, kinclong suaranya, wow. Mentang-mentang
1: Wah,
0: di,
1: ya
0: mentang-mentang okay. Di ketinggian ya. Iya, gimana suasana Lebaran di dusun, wow?
1: Kalau untuk suasana Lebaran cukup meriah sekali.
0: Iya.
1: Jadi bisa kita nikmatin bersama-sama suasana Lebaran.
0: Iya, kita berharap tahun depan kita masih dipertemukan di suasana seperti ini ya, Wo.
1: Iya, betul, Bunda.
0: Oke, baik. Wali mau diputarkan lagu yang mana?
1: Jadi kalau untuk lagu kita pada siang hari ini, lagu apa yang mantap ya?
0: Mantap. Kalau Wali, lagunya mantap-mantap semua kayaknya.
1: Coba dari Etikus Endang mana?
0: Etikus Endang judul yang mana?
1: Sudah tiga kali.
0: Tiga kali, tapi itu dangdut kan, Wo?
1: Ya, dangdut.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah,
0: itu lagu Indonesia didangdutkan ya?
1: Dangdut memang itu dangdut asli, mana?
0: Oh gitu, iya sudah tiga kali ya?
1: Sudah tiga kali.
0: Oke.
1: Okay. Mantap itu kalau nggak salah itu tahun 90-an.
0: Oh gitu ya? Etikus Endang.
1: Iya.
0: Oke, kita coba cari dulu.
1: Ada mana?
0: Ini lagunya di YouTube ini.
1: Iya.
0: Salam deh buat siapa, Wo?
1: Sudah banyak yang bergabung, Bunda, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi terlambat kita nampaknya.
0: Iya, Woli yang telat. Tadi kemana Wolionya?
1: Ada tadi, malam lah suasana Lebaran.
0: Oh, banyak tamu banyak, gitu
1: banyak
0: ya.
1: Banyak tamu kan. Di radio kita kecil, kita tidak ada.
0: Oh gitu.
1: Benar, kan?
0: Iya.
1: Kalau besar radio dari tadi kita udah.
0: Kenapa tidak dibesarkan? Oke.
1: Itulah ruginya, terus seharusnya iya hiburan mana ya.
0: Iya. Sambil ngomong kan bisa juga dengar RRI.
1: Jadi sambil dengar dangdutan ya.
0: Oh, iya.
1: Sekarang itu udah besar bunda.
0: Oke, ini lagu Wolio ini udah ketemu nih.
1: Alhamdulillah.
0: Ini buat siapa lagunya?
1: Jadi lagu ini kita spesifiknya sahabat-sahabat kita lagi stay pada siang hari ini. Mudah-mudahan lah bisa terhibur lagunya benda ya. Ya, setidaknya mungkin bisa mengurangi itu sangat memakan daging kan. Mungkin lagi banyak memakan daging supaya bisa
0: kolesterol.
1: Jadi kita langsung bunda ya.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih, Bu.
1: Ya, bunda lagi bertugas bunda selolat ya beserta keluarga bunda ya.
0: Amin.
1: Dan juga banyak angkasawan dan angkasawat di radio RRI Singapura. Dapat salam dari kita di sini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan hendaknya.
0: Amin.
1: Dan juga buatnya pendengar setia di mana saja berada. Baik berada di kota Madya Singapno ataupun berada di kawasan Kabupaten Kerinci dan juga yang berada di mungkin banyak yang lagi stay di peladangan barangkali ya. Jadi dapat salam juga tanpa terkecuali. Salam semangat. Salam sejahtera untuk kita semua pada siang hari ini. Jadi untuk sementara waktu cuma itu jalur menaya.
0: Oke, baik, terima kasih, Wo.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Wolio di Baletik ya. Enak, Wolio. Iya, kalau di ketinggian itu udaranya bersih, nyaman gitu ya. Oke, terima kasih buat Wolio yang sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Dan langsung saja kita penuhi permintaan dari Wolio. Oke, ini dia, sudah 3 kali.

Ya, saudara pendengar di mana pun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya. Terima kasih buat Polio ya yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini, dan untuk Anda yang mau bergabung masih kita tunggu.

0: Ya, kita coba tunggu ya pendengar. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nggak salah ini dengan Putra Air Hangat ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, apa kabar Putra? Iya, apa kabar Putra? Halo.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Putra sehat? Iya, jangan banyak makan daging, nanti demam. Ya? Iya. Oke, Putra mau diputarkan lagu yang mana?
1: Lagu untuk siang.
0: Yang mana?
1: Yang berjudul Perawan Desa.
0: Oh, lagu Perawan Desa. Kita coba cari
1: Perawan
0: ya.
1: Perawan Desa, yang Elvi.
0: Yang bawain siapa?
1: Elvi Sukasi.
0: Oke. Ini lagunya buat siapa?
1: Lagunya. Yang pertama sekali. Kalau bermain ini lebih tinggal, sangat lebih tinggal. Semoga sukses dengan aktivitasnya. Dan juga untuk orang tua kita, Datuk Sako. Selamat. Dan juga untuk rekan kita, Putra Bening Kunik. Dan juga Putra Jaya Mira, Putra Dewa, Mulyo, Bini Tinggi, dan Mbak Marina juga untuk Mama Eka di Kelantan, dan Eka di Jambi. Semua-semuanya adalah tempat kecuali, Alhamdulillah, salam sejahtera dan salam selamat hidup Alhamdulillah.
0: Untuk
1: kita semuanya para pencinta dan pendengar RMI Sumatera Kanal. Atas waktunya dicapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, barusan ada Putra Air Panas ya, sudah bergabung bersama kita. Terima kasih buat Putra ya. Baik ya pendengar, langsung saja kita penuhi permintaan dari Putra ya. Oke, ini dia dari LP Sukaisi.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara untuk siang hari ini di Pro Dangdut. Saya Ernita Samsir, pamit dulu dari ruangan Anda, dan terima kasih banyak ya yang sudah bergabung bersama saya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan ke ruangan Anda bisa membuat kita semuanya menjadi terhibur. Baik, merupakan tembang pamungkas kita untuk siang hari ini pendengar, ada Lavenia untuk Anda, dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Citra Wulandari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi sore ini pendengar, hadir menyapa Anda pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bersama RCK penuh menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Jangan kemana-mana, di berbagai macam program acara menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: 1.
1: Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Ternyata menghutangkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan nilainya lebih besar daripada pemberi sedekah kepada orang yang meminta. Sebab biasanya orang yang berhutang, dia tidak berhutang kecuali karena dia butuh. Sedangkan orang yang meminta sedekah, biasanya ia sendiri dalam keadaan punya. Dan orang yang berhutang lebih menjaga dirinya daripada yang meminta. Dalam hadis riwayat Anas, Rasulullah bersabda, "Pada malam aku diisrokan, aku melihat tulisan di pintu surga. Tertulis, sedekah mendapat balasan semisalnya, dan kirad atau menghutangkan mendapat balasan 18 kali lipat. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa kirad itu lebih afdol daripada sedekah? Jibril menjawab, karena biasanya orang yang meminta pada waktu ia meminta sedekah, ia sendiri dalam keadaan punya. Sedangkan orang yang meminta dihutangi, dia tidak akan meminta kecuali dia butuh."

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi sore ini, pendengar ya. Dan selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat. Untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di sore ini, kami sapa Anda. Dan tentunya masih dalam suasana adalah Idul Adha, ya, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya pendengar, kita masih hadir menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan edisi 28 Mei 2026.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi sore ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Dengarkan konten kreator TikTok Rezuka Ari mendadak jadi sorotan netizen. Sorotan tersebut Rezuka setelah menggugah video yang memperlihatkan dirinya menegak belasan pil suplemen ataupun vitamin sekaligus. Dokter mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Dokter spesialis penyakit dalam Putra Arya Nugraha mengatakan minuman belasan suplemen sekaligus tidak harus untuk tubuh karena dapat menyebabkan dari odorsis overdosis ya. Nah, pendengar yang mencontohkan interaksi di antara suplemen zat besi dan kalsium justru usia mengganggu penyerapan untuk tubuh. Nah, pendengar, kemudian beban pada ginjal dan hati hanya semakin hanya zat kimia yang dikonsumsi maka akan mengganggu dalam mengeluarkan tambah dari yang terakhir. Beberapa untuk kebersamaan di edisi hari ini menemani Anda hingga pukul 13 waktu 15 ya waktu Indonesia Barat.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, Beberingan tuh kebersamaan di edisi sore ini hadir menemani dan menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Pendengar, pernahkah Anda nih tiba-tiba merasa sangat ingin menyantap cemilan manis saat semua orang sudah terlelap tidur? Kondisi ini disebut dengan midnight craving ya, yang tidak selalu menandakan tubuhmu sedang lapar ataupun kekurangan energi. Keinginan kuat tersebut berkaitan erat dengan pelepasan zat dopamin dalam tubuh yang mengatur pusat kesenangan dalam otak. Lonjakan hormon inilah yang sering kali memicu dorongan kuat untuk berburu makanan pada malam hari. Fakta psikologis menarik di balik kebiasaan ini sangat penting dipahami demi menjaga kesehatan tubuh jangka panjang. Nah, apa itu fenomena midnight craving ya? Dopamin merupakan senyawa kimia otak yang mengontrol motivasi serta memberikan rasa kepuasan setelah melakukan sesuatu. Nah, kehadiran zat ini mendorong seseorang untuk aktif memburu segala hal yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Jenis hidangan tinggi pula garam dan lemak terbukti sangat efektif memicu pelepasan hormon kesenangan tersebut. Akibatnya, sistem memori otak akan terus merekam serta mencari kembali pengalaman kuliner yang memanjakan itu. Nah, sensitivitas otak terhadap sinyal kepuasan ini biasanya mengalami peningkatan drastis ketika malam hari tiba. Kondisi tubuh yang lelah ataupun bosan ya semakin memperkuat dorongan psikologis untuk mengincar cemilan tinggi kalori.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

atlética, mira, gente.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, berbeda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Masih menyapa Anda tentunya yang lagi mendengarkan kami. Untuk Anda di sore ini ke farmasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengar salam nyantap hidangan daging yang berlimpah saat perayaan Idul Adha. Banyak orang merasakan perut begah ataupun berat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, ya, sejumlah jenis teh disebut dapat membantu untuk menetralisir efek konsumsi daging yang berlebih. Nah, mendengar konsumsi teh yang tepat juga dapat mendukung proses pencernaan. Nah, salah satu yang paling direkomendasi adalah teh puer tea, ya. Teh fermentasi khas Tiongkok ini dikenal efektif membantu memecah lemak, sehingga kerap menjadi pilihan setelah mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Mendengar selain itu, teh oolong juga dinilai cocok nih, karena mampu untuk menyeimbangkan rasa makanan berat. Teh ini juga dapat membantu tubuh mencerna protein tanpa terlalu membebani lambung. Sementara itu, bagi yang merasa tubuh panas ya setelah makan daging, teh herbal Krisantenum bisa menjadi alternatif dalam konsep pengobatan tradisional Tiongkok. Daging tergolong makanan yang bersifat menghangatkan. Teh krisan yang bersifat mendinginkan dipercaya dapat membantu untuk menyeimbangkan kondisi tubuh dan mengurangi rasa tidak nyaman. Meski demikian, cara mengkonsumsi teh juga perlu untuk diperhatikan. Beberengar hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi sore ini. Kita lanjut selanjutnya, nanti akan ada ditembang lagu-lagu selorong hadir menyapa Anda pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Iya, berdengar untuk selanjutnya hadir menemani Anda di Tembang Selorok untuk kebersamaan di edisi hari ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore ya, tentunya untuk sore ini untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di sore ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Winal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Ya, berbeda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini di Tembang Lagu Selorok menyapa Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Nah, pendengar, perayaan Hari Raya Idul Adha identik dengan konsumsi berbagai hidangan berbahan dasar daging dalam jumlah yang melimpah. Masyarakat biasanya menikmati olahan daging sapi, kambing, ataupun domba bersama keluarga selama momen perayaan berlangsung. Nah, konsumsi hidangan daging berlebihan saat Idul Adha berisiko memicu kekambuhan penyakit asam urat. Kondisi tersebut terutama mengancam masyarakat yang memiliki riwayat gangguan asam urat atau kadar purin tinggi. Daging sapi dan daging domba termasuk makanan dan dengan kandungan purin cukup tinggi bagi tubuh manusia. Kandungan purin yang lebih dapat meningkatkan kadar asam urat sehingga memicu nyeri sendi dan juga peradangan mendadak. Pendengar, penyakit asam urat muncul akibat tingginya kadar purin yang masuk ke dalam tubuh ya secara berlebihan. Nah, saat kambuh, pengidap biasanya merasakan nyeri hebat sehingga aktivitas harian menjadi terganggu dengan tidak nyaman. Gejala asam urat yang kambuh umumnya berupa nyeri sendi intens pada bagian tubuh ya, tubuh-tubuh tertentu secara mendadak. Nah, sehingga jempol kaki rasa nyeri juga dapat menyerang bagian persendian lainnya dalam waktu yang cukup lama. Nah, kondisi asam urat kambuh juga dapat menyebabkan sendi mengalami pembengkakan, kemerahan dan terasa lebih hangat. Dalam beberapa kasus pengidap mengalami keterbatasan gerak sehingga kesulitan menjaga aktivitas secara normal setiap harinya. Untuk mencegah kambuhan asam urat pendengar, masyarakat disarankan membatasi konsumsi daging merah selama perayaan Idul Adha berlangsung. Nah, pilihan sumber protein rendah purin seperti ayam ataupun ikan dapat menjadi alternatif lebih aman untuk dikonsumsi.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini hadir menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami. Ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Pendengar, penggunaan plastik hitam untuk membungkus daging kurban masih sering ditemui saat perayaan Idul Adha. Padahal cara ini tidak dianjurkan karena berpotensi membahayakan kesehatan. Plastik hitam umumnya merupakan hasil daur ulang dari berbagai limbah, termasuk bahan yang tidak diperuntukkan bagi kemasan pangan. Nah, pendengar, dalam proses pembuatannya, plastik jenis ini kerap mengandung zat kimia yang berbahaya ya, seperti pewarna sintetis ya, dan juga residu logam berat. Nah, jika digunakan untuk membungkus daging, zat-zat tersebut berpotensi berpindah ke makanan dan menimbulkan kontaminasi. Nah, selain itu juga plastik hitam tidak memiliki standar keamanan pangan ya, berbeda dengan kemasan khusus makanan. Plastik hitam tidak melalui uji kelayakan untuk penggunaan tersebut. Nah, distribusi daging kurban sebaiknya memperhatikan aspek higienitas. Penggunaan kemasan yang tidak aman dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Nah, mulai dari keracunan hingga paparan zat karsinogenik ya dalam jangka panjang. Sebagai alternatif, masyarakat dianjurkan menggunakan wadah yang lebih aman. Contohnya kantong plastik bening yang berlabel food grade ataupun wadah ramah lingkungan lainnya. Ya, selain lebih sehat, penggunaan bahan tersebut juga membantu mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan. Ya, pendengar, hadir di kebersamaan di edisi hari ini tak bersama rasanya penuh menyapa Anda ya. Tentunya hingga farmasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama saya Citra Wulandari pastinya menyapa Anda. Selamat menjalankan segala kegiatannya, selamat beraktivitas pastinya untuk Anda. Mudah-mudahan aktivitasnya ya tetap diberikan kemudahan dan kelancaran, dan tetap semangat untuk kita semuanya.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, berbeda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Mendengar, tahukah Anda apa-apa saja rahasia dari ibadah kurban ya? Kata kurban aslinya 3 huruf kaf, ra, dan ba. Itu ucapan karuba, artinya mendekat. Nah, dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-27 kata kurban digunakan dalam kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Kabil dan Habil, diceritakan bahwa keduanya melakukan kurban ya. Nah, pendengar, Syekh As-Saidi menjelaskan makna kurban bahwa maksudnya liskadit khadaru ilillahi, untuk maksud mendekati diri kepada Allah. Dari sini kita tahu bahwa dalam istilah kurban terkandung makna takharuk ilahi, pendekatan kepada Allah. Itulah mengapa dalam fikih kurban kita harus memberikan hewan kurban terbaik tanpa cacat. Bahkan semakin berkualitas hewan kurban akan semakin besar pahalanya, sebab kita sedang melakukan suatu ibadah yang sangat agung, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tentang kisah Kabil dan Habil di atas disebutkan bahwa kurbannya Habil diterima, sedangkan kurban Habil ditolak. Allah berfirman, "Fatuqbal min adami adima wa alam yutakabal minal akhbar." Akhar. Usut punya usut, pendengar, ternyata kurban yang diajukan Kabil adalah hasil buah-buahan yang paling buruk. Adapun kurban yang diajukan Habil adalah hasil dari ternak domba paling baik. Perlu diketahui bahwa dalam syariat terdahulu, ibadah kurban masih berupa apa yang mereka hasilkan. Petani berkurban dengan hasil taninya dan peternak berkurban dengan hasil ternaknya. Masih terkait dengan ayat kurban di atas, tentunya pendengar ya, ini menunjukkan bahwa ibadah kurban bukan sekedar menyembelih hewan kurban saja. Namun pada saat bersamaan hendaklah kurban tersebut dilakukan dengan semangat takwa kepada Allah. Ketika menjelaskan makna al-mutakid, para ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan kurbannya dengan cara ikhlas karenanya dan mengikuti tata cara pelaksanaan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, beberapa tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara selanjutnya. Rekan kami Melavika yang akan hadir menyapa Anda. Saya Citra Wulandari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
3: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
1: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
4: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
5: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
4: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
6: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
7: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau kemarin normal boleh dikatakan sehat. Untuk usus itu hati kita periksa untuk kaki hati. Kalau semuanya ada daging hati kita akhir.
6: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
8: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
6: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
9: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
10: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
9: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
10: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
11: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
10: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
12: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
3: Gak nyangka sih.
13: Sudah mengira ya?
3: Ya, mengira sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
12: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
14: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
15: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
12: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
13: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
16: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
13: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
17: Kita akan tentu total ada 300 desa 40 kita yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
13: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48

0: Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain Timnas Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan namun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita di balik pembentukan tim ini yang

0: untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk e-sport ini. Namun beberapa diantaranya seperti Tom Hei, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapi Little Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mila Fika bisa hadir kembali untuk Anda malam hari ini. Dan pendengar, hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti kami hadir kembali untuk menemani Anda. Dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di malam hari ini. Dan tetap bersama kami di RRI Skype.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Baik, pendengar di mana saja dan berada, tentunya masih bersama di 96,7 MHz untuk kebersamaan malam hari ini. Pendengar, tentunya kami mengantarkan Anda di formasi 19.53 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda? Semuanya semoga sehat dan RRI Sungai Penuh dapat didengar melalui rri.co.id dan juga melalui 96,7 MHz ataupun juga aplikasi Android-nya di RRI Digital. Dan pendengar, tentunya di malam hari ini dapat kami informasikan cuaca untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya cerah. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan nantinya bisa menghibur Anda di mana saja berada ya. Dan jelang kita akan menghadirkan pendengar drama radio yang saat lagi akan kami hadirkan untuk menemani Anda semua di informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah, secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh. Hey, kau pintar juga menjawab di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Konggoaha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: apa?
1: Enggak. Bu burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo betul
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
0: Itu kan
1: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: Tolong matua. Tolong matua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini. Di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kenduu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larum Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin ia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodin, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang?

0: wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: lagi deh, Dit.
1: Waduh, boleh lagi nih, Cak.
0: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
0: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
0: Dit, woi, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woi.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar tentunya mengantarkan kita di informasi 21 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda malam hari ini. Dan di edisi malam hari ini tanggal 26 Mei 2026. Dan kami akan kembali untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lewat Lagu di malam hari ini. Kita akan hadirkan untuk Anda di malam hari ini dengan lagu Dendang Melayu. Anda bisa ikut bergabung bersama kami nantinya di Dendang Melayu bersama di RRI Sungai Penuh. Datanglah bersama kami di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz.

Pendengar di mana saja dan berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu di malam hari ini di Dendang Melayu. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung di 08 11 78 70 96 70, kami hadir untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu bersama di Dendang Melayu. Anda bisa ikut bergabung bersama di formasi pukul 21 hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi hari ini tanggal 28 Mei 2026. Dan pendengar, joget pucuk pisang kita hadirkan untuk menemani Anda semua malam hari ini. Dan semoga lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh ya. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama di RRI melalui 96,7 MHz ataupun juga melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital, kami masih hadir untuk Anda di lagu Dendang Melayu. Dan Anda bisa ikut bergabung di 08 11 78 70 96 70, bisa melalui pesan WA di nomor yang sama di 08 11 78 70 96 70.

0: Bikin malu aja. Maaf ya.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: masih ada berada tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Lagu-lagu Dendang Melayu masih kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Dan juga untuk Anda yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 08 11 7870 9670. Beberapa lagu sudah kita hadirkan untuk menemani Anda. Terakhir dari Siti Nurhaliza dengan judul Joget Berhibur. Dan kami masih temani Anda pendengar di malam hari yang luar biasa ini. Dan tentunya kami masih hadir untuk Anda semua. Dan kita sapa dulu penelpon dari siapa? Penelpon pertama kita. Assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Aduh, pucuk ya, pucuk dicinta ulam pun tiba. Aduh, baru gabung ya, kemana aja Anda, udah lama gak kedengeran suaranya. Astagfirullahaladzim. Udah apa, pensiun? Belum.
1: Bukan. Apa namanya nih, kerjanya sekarang kan udah pindah.
0: Oh gitu, kan? Jadi jam terbangnya udah lebih tinggi gitu ceritanya. Iya.
1: Iya. Siang itu gak bisa monitor. Pertama, yang kedua monitornya cuma hari libur, hari Minggu, tanggal merah.
0: Iya.
1: Terkadang pergi malamnya ngantuk. Ini
0: udah tinggi sekarang terbangnya jadinya, makanya udah nggak ingat lagi RRI Sungai Penuh kayaknya gitu ya kan. Apalagi selama Bang Sudirman udah nyampe di Jambi, jadi ke Sungai Penuhnya agak susah gitu ya kan ya.
1: Bentar lagi justru suara Sudirman nyampe ke Sungai Penuh lagi itu.
0: Kayaknya ya. Kayaknya iya, balik lagi dia ke sini ya kan. Makanya jangan pindah-pindah, udah dibilangin. Nanti balik lagi dia ke sini.
1: Suaranya doang tapi kan udah pindah, bentar lagi pindah ruangan maksudnya.
0: Bener.
1: Cuma jam 1 tapi kan, jam 1. Iya bener, jam 1 sampai yang setengah 2 kan baca berita gitu. Ini ngomong-ngomong Mbak Mela, malam Jumat ganti ini ya acara udah ya.
0: Iya, kita Dendang Melayu malam hari ini. Udah diganti, gak dangdut klasik kan? Lagi. Iya bener, udah dirubah. Karena dangdut itu udah setiap hari ya kan, dari hari Senin sampai hari Minggu itu lagu dangdutnya di siang hari. Jadi di malam hari ini dimintain Dendang Melayu aja deh kata Dendang itu Melayu. Iya, koordinator kita.
1: Pas malam Minggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu masih dangdut gitu kan.
0: Iya, 2 minggu yang lalu karena belum diganti. Jadi udah dipesanin sama
1: kita di kok ada joget anak piung gitu kan.
0: Iya benar. Makanya jadi beberapa minggu ini kita udah ganti di Dendang Melayu.
1: Oh, saja sorry deh ketinggalan berita.
0: Iya, makanya nggak pernah nyampe ke Sungai Penuh lagi, makanya itu kabarnya itu nggak tahu.
1: ini udah

0: mimpi yang kedua kali udah terbangun, ya ampun.
1: Terbangun dari tidurnya gitu, Putri.
0: Karena
1: tidur.
0: Masa jam 7 kerjanya sekarang jauh depan Korem malahan dengan depan ini seberang apa namanya?
1: Seberang Jambi.
0: Rumah dinas RSI malahan.
1: Oh, di Mandalu.
0: Eh benar-benar Telanai.
1: Oh, Telanai. Jauh gila berapa hambat. Jauh. Aduh, jauh kali.
0: Makanya itu jam 7 sudah masuk kerja, jam 3 memang pulang gitu kan.
1: Tapi lama nyampe rumah.
0: Setengah jam lah perjalanan. Cuman jam 4 kan kita udah di dapur, jadi
1: udah enggak ingat lagi mau gabung kemana-mana. Benar.
0: Malam hari Minggu kok pada gabung pergi. Kadang hari Minggu mau gabung pergi. Gitu.
1: Ya udah ceritanya. Jam terbangnya udah tinggi gitu ya kan.
0: Jam terbangnya dari habis lebaran sekarang kerjanya udah pindah gitu.
1: Iya, tapi kan lebih baik dari yang sebelumnya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bersyukur.
0: Bahkan RRI pernah kerja sama lah, kata Mbak Uci. Penyiar yang lain lah banyak cerita. Tiga tahun yang lalu MCU ke tempat Ika kerja gitu loh.
1: Iya benar.
0: Gitu.
1: Mbak Ika mau lagu apa malam hari ini? Kangen aku mah dengerin suaranya, kemana aja ini? Kemana Mbak Ika ini?
0: Iya. Ada lah, kadang monitor, kadang tidur, kadang dengerin lagu-lagu di Sungai Penuh, kadang tidur, apalagi lagu Jawa, kadang tidur gitu.
1: Lagu Jawa tuh.
0: Ini makanya udah kok ini lagu
1: Melayu gitu ya kan? Iya benar.
0: Lagu Melayu apa ya?
1: Lagu Melayu apa?
0: Kalau versi Kepuk boleh
1: gak? Versi apa?
0: Maksudnya tuh kayak apa ya? Serumpun Kasih Terbang itu kan Kepuk gak sih?
1: Serumpun boleh Kasih gak? Terbang tadi udah ada lagu. Boleh. So, kalau sama Mbak Mela boleh. Arah Kedang Depen dah, Melayunya juga boleh. Boleh aja.
0: Deh.
1: Judulnya apa tadi?
0: Serumpun Kasih Terbuang, ada keserumpun kasih terbuang gitu sih.
1: Serumpun
0: ya?
1: Kasih.
0: Lupa.
1: Oh, ya. Serumpun kasih terbuang, tapi aku enggak terbuang gitu.
0: Ingat, Mbak Melas selalu ada di hati.
1: Bimbang serumpun kasih terbuang.
0: Mungkin.
1: Dari I.
0: Iya, pokoknya ada itu sih terbuang-terbuang. Iya, benar-benar.
1: Ada, siap-siap ada.
0: Oke lah. Ya udah, salam untuk semua-semuanya lah ya yang lagi monitor. Biasanya ya semua sih dengan penyiar Pro 1 Jambi juga pada bilang gitu, lama gak gabung gitu. Dijelasin, pantes gitu.
1: Iya benar, sibuk kayaknya ya kan.
0: karena memang gak bisa pegang HP gitu kalau siang kerja gitu loh.
1: Tapi alhamdulillahnya udah luar biasa ya kerjanya sekarang.
0: Iya, berhubung dengan pasien kan kita menyambut dengan ramah tamah,
1: dengan senyum yang menawan.
0: Iya benar.
1: Iya, biar pasiennya sehat.
0: Amin. Buatnya Mbak Mela tetap semangat ya, sehat dan sehat selalu lah ya.
1: Iya Mbak Ika. Pokoknya
0: ya tetap semangat lah, menurutnya sukses di situ.
1: Amin.
0: Oke, lagunya ditunggu ya.
1: Iya, ditunggu aja lagunya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, pendengar, kami masih temani Anda. Mau bergabung, boleh. Di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Ya, lewat pesan WA juga boleh. Kayaknya ngomongnya gimana gitu ya, cepet-cepet banget. Dan lagunya boleh ya, tapi versinya yang Melayu yang penting. Mau Melayunya ke dangdut dikit, boleh. Melayunya ke pop dikit, boleh. Yang penting Melayu gitu. Kalau enggak Melayu, enggak diputerin. Karena tadi yang dimintanya sama Ika itu Melayu slow rock kayaknya itu. Melayu Malaysia. Nyamuk nih, nyamuk nakal. Ayo yang mau bergabung boleh di 08 11 78 70 96 70. Tadi kayaknya pas Mbak Ika telepon ada yang gabung. Dari mana nih, mana nih? Dan tentunya masih bersama Mela menemani Anda malam hari ini. Kita puterin dulu lagu, ada Ai dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang ya. Dan jangan kemana-mana, masih bersama Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz pendengar. Tentunya untuk Anda yang mau bergabung kembali, masih kami tunggu kebersamaan Anda di RRI Sungai Penuh. Dan tentunya untuk Anda semua dimanapun berada, untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda semua di RRI Sungai Penuh malam hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung, tentunya kami masih menemani Anda semua di RRI Sungai Penuh tentunya.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Baik, berdua di mana sejana berada, kita sapa dulu penelpon berikutnya. Kita sapa untuk malam hari ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat malam Bang Haye. Lama mikirnya. Bang Haye, apa kabar? Bang Haye sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
1: Mbak Mela, apa kabarnya? Ya,
0: alhamdulillah, baik.
1: Lagunya lagu apa nih? Lagu...
0: Kita Dendang Melayu malam hari ini.
1: Lagu apa?
0: Dendang Melayu.
1: Oh, Dendang Melayu.
0: Iya, sekarang kan Kamis malam itu lagunya udah diganti, gak dangdut klasik lagi. Dendang Melayu kita.
1: Dendang Melayu daerah mana tuh?
0: Boleh daerah mana saja Dendang Melayunya mah. Dendang Melayu itu kan kayaknya nggak harus di lagu daerah Dendang Melayu mah. Lagu Dendang Melayu itu umum kayaknya.
1: Iya, kalau lagunya dari Boy Sandi boleh ya?
0: Boleh. Mau Boy Sandi yang mana?
1: Ya, Tirai Sulam Emas.
0: Tirai Sulam Emas, janur kuning pelaminan, itu ya?
1: Iya.
0: Oke, ada
1: lanjut,
0: siap.
1: Lanjut
0: nanti, kalah penyanyi aslinya mah. Lagunya buat siapa malam hari ini?
1: Iya, semua dengar nanti Mbak Mela yang nyanyi.
0: Itu udah karaoke, udah ramah. Lagu
1: pertama sekali untuknya Mbak Mila ya, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, malumlah kita bercanda di udara.
0: Iya.
1: Seandainya ada tersalah kata, tersilap ucap, mohon maaf lahir batin.
0: Iya, sama-sama, mohon maaf lahir dan batin.
1: Kemudian untuk semua pen pro pen RRI Tanjung RRI Sungai penuh tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam tentunya Mbak Mila, sama malam sama aku juga. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung. Terima kasih juga buatnya Bang Haye yang sudah bergabung ya. Kayaknya emang susah namanya itu. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung, Mbak Ika. Selamat beristirahat ya, Mbak Ika Revianti. Dan yang mau bergabung kembali boleh di line telepon kita di mana? Di mana aja? Di 08 11 7870 9670. Ya, kita hadirkan dulu ada Boy Sandi dengan Tirai Sulam Emas, Janur Kuning Pelaminan. Nah ya, dan selanjutnya ada Iyet Bustami, pendengar kita hadirkan dengan Cinta Hanya Sekali ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya.

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

mengenal budaya Jambi yang kaya dan beragam. Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Budaya Jambi memiliki keunikan dan keanekaragaman yang patut untuk kita tahu. Salah satu contoh budaya Jambi yang terkenal adalah Tari Angguk. Tari Angguk adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Jambi dan biasanya dibawakan pada saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Selain Tari Angguk, Jambi juga memiliki berbagai jenis kerajinan tangan yang unik dan menarik, seperti kerajinan anyaman dan kerajinan kayu. Kerajinan-kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Budaya Jambi juga sangat kaya akan cerita rakyat dan legenda. Salah satu contoh cerita rakyat Jambi yang terkenal adalah cerita tentang Putri Tujuh, yang menceritakan tentang tujuh putri yang cantik dan berani. Dengan mengenal budaya Jambi, kita dapat memahami keunikan dan keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Budaya Jambi juga dapat menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat berharga bagi Provinsi Jambi.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, Bu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: pagi deh, Dit.
1: Waduh, boleh lagi nih, Cak.
0: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
0: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk, ngebut. Yuk, gas.
0: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

Baik pendengar dimanapun ini berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dengan berakhirnya lagu Malamku Bermimpi. Berada juga perjumpaan kita untuk malam hari ini di lagu-lagu Melayu ya. Dan pendengar, saat lagi kita akan hadirkan tentunya untuk Anda semua dengan beragam lagu-lagu tembang pengantar istirahat. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Benung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di Dari Sungai Penuh. Dan pendengar, kami akan segera mengakhiri perjumpaan kita untuk malam hari ini dengan menghadirkan tentunya renungan malam untuk Anda semuanya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda semua. Kami tutup perjumpaan kita untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi tanggal 28 Mei 2026 bersama saya Mela Pika. Dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, frekuensi 96,7 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk kalian semuanya. Kembali saya Ernita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan pendengar, saya akan temani Anda sampai ke Parmas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagi hari ini pendengar, kita akan awali dengan pembacaan tilawatil Quran, yaitu surah Al-Hajj ayat 40 sampai dengan ayat 47. Selamat mengikuti.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Muhammad Ilham SUDMAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Ustadz, di kebersamaan kita Mutiara pagi hari ini akan mengangkat topik terkait kurban belum usai, saatnya menyembelih ego dan menumbuhkan ketakwaan ya Pak Ustadz.
1: Baik, siap.
0: Benar. Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat sebelum nanti Anda boleh bergabung bersama di 08116707850. Di awal perjumpaan Pak Ustadz, untuk pengantar kita silakan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam tughna ayyamal khair wal barakah ayyamat tasyrif wal qurban was salatu was salamu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar setia program Mutiara Pagi RRI Jambi, mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini saya dapat bersama kembali dalam program Pagi RRI Jambi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan menikmati hari-hari tasyrik. Hari yang penuh keberkahan, hari-hari ketika demak takbir masih berkumandang, ketika semangat berbagi juga masih terasa, dan ketika ibadah kurban masih terus dilaksanakan hingga besok tanggal 13 Zulhijjah. Namun ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kurban yang kita lakukan hanya sebatas menyembelih hewan? Ya, karena dua hari belakang, di hari pertama 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, hari ini 12 Zulhijjah, ya, kita menyembelih hewan kurban. Nah, ada pertanyaan pentingnya, apakah kita lakukan hanya sebatas menyembelih hewan, ataukah kurban itu juga menghasilkan atau berhasil menyembelih ego kita, kesombongan kita, dan hawa nafsu kita dalam kehidupan sehari-hari? Karena sejatinya kurban bukan hanya ibadah fisik, tetapi ibadah hati. Maka daripada itu, kita mengambil tema pagi hari ini mengenai kurban belum usai, saatnya menyembelih ego dan menumbuhkan ketakwaan. Mirsa pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna kurban dalam Islam, kurban berasal dari kata koruba yakrudu kurbanan. Jadi maknanya itu adalah mendekat. Arti kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ini dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Jadi pemirsa pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwa kurban adalah syiar besar dalam Islam. Bahkan Allah di dalam Al-Quran menyandingkannya dengan sholat. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kurban bukan sekedar tradisi tahunan. Kurban bukan sekedar budaya makan daging. Dan merupakan ibadah agung yang memiliki nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi. Pemirsa, pendengar setia, ijan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang rela mengeluarkan hartanya untuk menyembeli hewan kurban, sesungguhnya orang tersebut atau sesungguhnya ia sedang belajar yang namanya ikhlas, sedang belajar yang namanya taat, sedang belajar yang namanya yakin bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika Allah mau itu semua, dia tidak menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begini, kalau kita berbicara mengenai kurban, maka bisa lepas dari kisah agung mengenai keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi kisah tersebut bukanlah sekedar cerita sejarah. Ini adalah pelajaran tentang cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, intinya ya, pelajaran tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pelajaran mengenai ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisahnya itu pun termaktub dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara." Nah, artinya, maka ketika anak itu pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana kamu." Jadi dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Pemirsa, pendengar setia RRI Jambi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan sesuatu yang paling beliau cintai. Jadi Nabi Ismail itu adalah anak yang benar-benar paling dicintai, yang sangat dicintai. Sebagai orang tua, siapa yang tidak cinta sama anak? Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan sesuatu yang paling cintai, yaitu anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan luar biasanya, sang anak, yaitu Nabi Ismail, dengan lantang pula menjawab perkataan ayahnya. Dalam Al-Quran dijawab bahwasanya, "Ya abatif'al, ma tu'maru satajiduni insya'allahu minasirin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya'allah engkau akan mendapat itu, termasuk orang-orang yang sabar. Nah, inilah keluarga yang dibangun iman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini banyak orang yang ingin hidup tenang, tetapi sulit taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kunci daripada hidup tenang itu hanya satu, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup kita akan semakin tenang, semakin tenang. Dan juga banyak orang ingin berkah, tetapi masih berat meninggalkan yang namanya maksiat. Padahal keberkahan itu asli. Kalau kita sudah meninggalkan maksiat, insya Allah keberkahan-keberkahan itu akan menghampiri kita semua. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim inilah menghadirkan kita semua yang namanya kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memenuhi hati seseorang, maka pengorbanan apapun itu terasa ringan dan terasa sangat ringan. Pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi ke kurban tadi. Jadi kurban bukan tentang daging semata. Ingat itu. Jadi Allah Ta'ala juga menegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitanir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha wa yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kalian. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Jadi ayat ini sangat dalam sekali. Yang perlu kita ketahui bahwasanya mengenai ayat ini, Allah sudah memberitahu kita bahwasanya Allah tidak membutuhkan yang namanya daging kurban kita. Allah tidak membutuhkan yang namanya darah hewan kurban kita. Dan Allah pun tidak membutuhkan yang lain-lainnya. Dan ataupun pujian-pujian manusia. Jadi yang Allah lihat itu adalah hati kita, niat kita, dan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka jangan sampai hewan kurban kita besar, hewannya besar, tetapi riya kita juga besar. Ya, kurbannya kita banyak, tetapi masih suka sombong. Rajin ibadah, tetapi kita masih kasar kepada sesama manusia. Nah, jadi sampai na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena sejatinya, yang namanya kurban itu adalah ketika hati berubah menjadi lebih baik lagi. Ah, dengan setia dari jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembelih ego dan hawa nafsu, ya. Jadi paling sulit dikorbankan bukan kambing, sapi atau kerbau. Jadi itu saya yakin semuanya bisa untuk berkorban kambing, sapi ataupun kerbau. Jadi yang memang sulit itu korban hewannya, tapi yang paling sulit dikorbankan itu adalah ego, ya. Egonya, gengsinya, amarahnya, iri hatinya, dan satu lagi cinta dunianya. Nah, jadi itu. Jadi banyak orang yang mudah membeli hewan kurban, tetapi sulit maaf. Padahal meminta maaf sangat dianjurkan, bahkan yang paling dianjurkan lagi adalah memberikan maaf. Nah, jadi itu. Dan juga ada orang mudah daging, tapi sulit berbagi perhatian kepada keluarganya. Nah, jadi mudah berbagi daging, seharusnya mudah pula berbagi perhatian kepada keluarga, anak, istri, orang tua, dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga, ada orang yang rajin bertakbir, tetapi lisannya masih sering juga melukai orang lain. Nah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Padahal hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itu, mendengar setia RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari jadikan kurban sebagai momentum membersihkan hati kita. Ini masih ada waktu hari ini dan besok, hari terakhir di 13 Zulhijjah, untuk kurban, membeli hewan kurban. Nah, jadi masih ada waktu, mungkin masih ada niatnya baru ada sekarang, ya boleh disampaikan dan dieksekusi hari ini atau esok pagi. Pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sedikit lagi mengenai hari tasyrik, ya, hari tasyrik yang mana hari tasyrik ini adalah hari berzikir dan hari bersyukur. Jadi dalam hari-hari tasyrik itu diperbanyaklah zikir Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari tasyrik bukanlah hari-hari biasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyu tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah." Artinya hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan dan minum maksudnya ya ada hewan kurban yang diberi, ya dimasak, dimakan bersama keluarga, ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi senantiasa tenang. Karena itu, pemirsa pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidupkan rumah kita dengan takbir, ya. Hari tasyrik ini mari kita hidupkan lisan kita dengan tahmid, mari kita hidupkan hati kita dengan yang namanya bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai nanti setelah Idul Adha, ya, udah takbir hilang, masjid sepi pula. Nah, ditambah pula semangat ibadah makin dan makin turun lagi. Nah, justru setelah berkurban, setelah kurban, ketakwaan kita harus semakin tumbuh besar dan besar lagi. Mungkin itu yang harusnya terjadi setelah pelaksanaan ibadah kurban. Pemirsa setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dapat saya sampaikan mengenai tema kita pagi ini. Kurban belum usai, saatnya menyembelih ego dan menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali untuk tausiah pengantar kita di pagi hari ini. Pendengar, silakan untuk Anda yang mau bergabung terkait kurban belum usai, saatnya menyembeli ego dan menumbuhkan ketakwaan. Jadi masih ada waktu begitu ya Pak Ustadz ya.
1: Ya,
0: baik. Pak Ustadz, kita terima untuk menelpon perdana kita ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waam, silakan.
2: Ini di luar tema ini.
0: Iya, apa tuh yang di luar tema?
2: Ya, Ustadz Amunian.
0: Ya dong, biar ngerti, silakan.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, maaf deh Ustadz ya.
0: Oke, silakan.
2: Ini mengenai ini suami istri ini. Apa hukumnya istri nggak mau apa namanya itu hubungan intim gitu.
0: Oke. Terus?
2: Ya, apa ya hukumnya itu?
0: Hukumnya aja, apa? Baik, itu aja. Terima kasih, Waam.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, bagaimana nih jawabannya?
1: Ya, jadi Waam di mana, Pak?
0: Waam di mana tadi ya? Aduh, Waam di Senaung.
1: Senaung, ya, sektor di Senaung ya. Jadi itu ada lagunya itu di Senaung itu. Ya, dan jadi pertanyaan Waam ini luar biasa, ya, di luar ekspektasi saya. Ada pertanyaan mengenai apakah hukumnya kalau istri tidak mau diajak hubungan intim. Nah, insyaallah. Jadi hubungan suami istri itu adalah hak dan kewajiban sama dalam rumah tangga, Waam ya. Jadi karena itu pada dasarnya seorang istri itu dianjurkan untuk memenuhi ajakan suami untuk berhubungan selama tidak ada uzur syar'i atau alasan yang dibenarkan. Nah, jadi kalau selama itu semua tidak ada, ya, jadi istri tidak boleh nolak. Nah, itu ada hadisnya tuh. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak, kemudian suaminya bermalam dalam keadaan marah, maka malaikat melaknatnya hingga pagi.
0: Astagfirullah.
1: Nah, ini Sahih, Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Jangan sampai ada istri-istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan intim kalau tidak ada uzur atau alasan yang dibenarkan. Nah, jadi kalau memang nggak ada, ya silahkan istri, jangan ditolak. Memang kalau memang kadang istri ini memang lagi beratnya, saya memahami keadaan istri-istri. Jadi kerjanya lembur, suami juga tidak tahu waktu. Nah, jadi ya itu semua boleh ditolak, Pak Ustaz. Sebenarnya tidak boleh juga. Caranya gimana, Pak Ustaz? Nah, istri-istri mau bilang, udahlah bang, buka dewek, tutup dewek. Nah, itulah cerita-ceritanya. Ya, jadi kalau nak ado akselerasi lain, bang, nah, itu tidak bisa. Kalau lagi capek, tak bisa memenuhi kewajiban.
0: Baik.
1: Ya, iya. Jadi itu tidak ada alasan untuk menolak. Ya, jadi diserahkan saja, silakan buka dewek, tutup dewek. Nah, kalau mau akselerasi ada lebih, nah itu tidak bisa karena memang lagi dalam keadaan tidak berdaya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Baik Pak Ustadz, kita kembali lagi ke kurban nih Pak Ustadz. Bagaimana nih Pak Ustadz, apakah berdosa nih Pak Ustadz seorang yang sudah mampu secara finansial tetapi tidak melaksanakannya nih? Seperti apa nih Pak Ustadz?
1: Ya, jadi dalam hal berkurban ini ya, jadi pertamanya itu orang yang mampu tapi dia tidak berkurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan bahwasanya kalau ada orang mampu dia tidak berkurban, dalam hadis itu apa ya, jangan mendekati masjid kami. Ya, jadi begitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia marah kepada orang mampu tersebut tapi tidak mau berkurban. Nah, jadi sampai-sampai disabdakan janganlah mendekati masjid kami, apa hadisnya itu. Hadis-hadis yang lain itu seperti juga penguasanya, apabila telah masuk 10 hari pertama Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka aku namanya itu ini mengenai memotong rambut ya. Nah, jadi memotong rambut dan lain-lain sebagainya, nah itu juga disyariatkan itu. Jangan sampai memotong kuku, memotong rambut. Nah, tapi lagi-lagi intinya, orang mampu tidak berkurban, barang siapa memiliki kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi itu ya. Memang hukum kurban ini adalah sunnah muakkad. Itu sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Tapi kalau ada orang yang mampu tapi tidak menjalankan sunnah ini, nah itu jadi bahaya. Maka ia tidak tidak boleh mendekati tempat sholat-sholat yang ada. Jadi itu Imam Syafi'i pun, di kalangan Imam Syafi'i pun, dari kalangan ulama Syafi'iyah pun menjelaskan bahwa kubur itu memang bukan wajib, tapi sangat dianjurkan bagi orang yang mampu atau orang yang memiliki kelapangan. Jadi intinya itu balasan bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkurban, Mbak ya. Jadi ada larangan jangan ia mendekati tempat sholat kami. Nah, itu larangan ataupun ancaman keras yang mampu. Terima kasih.
0: Baik. Nah, tadi kan Pak Ustadz menjelaskan tidak boleh kita motong rambut, motong kuku, Pak Ustadz. Itu batasannya hari ini sudah boleh atau besok nih baru boleh nih, Pak Ustadz? Motong rambut dan kuku, Pak Ustadz. Untuk yang sudah berkurban.
1: Untuk orang yang berkurban. Jadi sampai hewan kurbannya disembeli. Setelah itu boleh diotong. Misalkan hewan kurbannya disembeli di hari terakhir, hari tersebut tanggal 13 Zulhijjah, nanti dipotong atau di tanggal itu, tanggal 13. Tapi kalau di hari pertama, tanggal 10 Zulhijjah sudah disembeli hewan kurbannya, dia sudah boleh memotong atau mencukur rambut, kuku, dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya setelah hewan kurbannya disembeli.
0: Oke, baik. Lalu Pak Ustadz, berapa batasan umur minimal untuk masing-masing jenis hewan kurban, kambing, begitu Pak Ustadz, domba, sapi, dan juga unta nih Pak Ustadz?
1: Ya, baik. Jadi apa namanya? Umur hewan kurban.
0: Betul.
1: Ya, jadi hewan kurban itu harus memenuhi syarat, betul. Ya, syarat yang pertama syarat umur, tentu supaya menjadi sah. Jadi syarat dan ketentuan yang berlaku saat ini dalam berkurban. Jadi janganlah, kalau dalam hadisnya itu ya apa namanya itu, janganlah kalian menyembeli kecuali hewan yang cukup umur. Nah, cukup umur maksudnya ya. Jadi kalau kambing itu dia genap 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Nah, kambing biasa. Ya, kalau domba, kambing domba atau biri itu genap 1 tahun atau sudah berganti gigi. Nah, itu menurut sebagian para ulama begitu. Nah, kalau sapi dan kerbau ya, minimal 2 tahun masuk tahun ketiga juga. Tapi kalau ada yang mau kurban unta, nah itu genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Nah, jadi itu. Jadi selain tutor, hewan kurban juga disyariatkan sehat, tidak cacat, ya. Maksudnya itu tidak buta, tidak pincang, tidak turun, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Jadi kalau ada cacat, nah itu tidak boleh menjadi hewan kurban.
0: Oke, baik. Ya, Pak Ustadz, kebersama kita di Mutiara Pagi di hari ini harus kita tuntaskan. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita?
1: Ya, terima kasih. Tidak terasa waktunya sudah berlalu begitu saja ya, di hari Jumat hari ini, tanggal 29 Mei 2026. Jadi itu mungkin saya cuma ingin menyampaikan bahwasanya untuk kita semua ya, ingat tema kita kurban belum usai ya. Nah, itu adalah belum usainya kurban selama ego kita masih tinggi ya, amarah kita belum bisa terkendali, sholat kita cirahai, lisan kita masih menyakiti, hati kita masih keras, maka perjuangan kurban masih harus dilanjutkan. Ya, jadi memang hari ini memang kalau kurban yang menyembelihnya memang masih belum usai. Nah, jadi dan kurban ini pun juga belum usai juga. Sampai kapan pun tak bakal pernah usai untuk ego, amarah, sholat tepat waktu, lisan yang terjaga, hati yang ikhlas dan tulus. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita jadikan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum yang pertama untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, memperbanyak yang namanya sedekah, memperkuat yang namanya kepedulian antar sesama, dan yang paling penting untuk hari ini dan besok pagi hari tasyrik, perbanyak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, serta di hari-hari setelahnya itu juga dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir. Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita semua. Ya, kalau ada yang berkurban, semoga Allah menerima kurban kita, semoga Allah membersihkan hati-hati kita, dan semoga menjadikan kita hamba yang benar-benar bertakwa. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Saya Muhammad Ilham mengucapkan Hari Raya Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Nana dan juga narasumber kita pagi ini ya, untuk Mutiara Pagi harus berakhir. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung bersama Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz, dan juga yang sudah nelfon ke sini ya, ada Waam di Senaung. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Kabar duka datang dari Tanah Suci, seorang jamaah haji Kabupaten Kerinci dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Blok Cabang Sungai Penuh pastikan stok minyak goreng aman 30 ribu liter, siap ditambah jika kurang. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Ernita Samsir. Kabar duka datang dari Tanah Suci, seorang jemaah haji asal Kabupaten Kerinci dilaporkan meninggal dunia dalam menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporan disampaikan Desi Hermila.
2: Kabar duka datang dari Tanah Suci, seorang jemaah haji asal Kabupaten Kerinci, Khairusni, 67 tahun, warga Desa Sumur Jauh, Kecamatan Darong Kerinci Barat, meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Almarhumah diketahui telah mendaftarkan haji sejak tahun 2012 dan tahun ini mendapat kesempatan berangkat bersama rombongan jemaah haji asal Kabupaten Kerinci untuk menunaikan rukun Islam kelima. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga almarhumah di Desa Sumur Jauh. Pihak keluarga mengaku masih menunggu informasi resmi dari otoritas Arab Saudi terkait kronologi wafatnya almarhumah. Dikatakan Latifa, anak pertama almarhumah. Khairusni meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak. Keluarga juga memohon doa dari masyarakat agar almarhumah mendapat ampunan dan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Mama kan pakai kursi roda ke situ, ke ini kan. Mama nelpon, mama ikut ke Arafah. Ikut ke Arafah. Tapi mama enggak ikut umrah jumrah. Papa yang lembek itu nolongin, kata mama gitu. Kalau kata papa, tiba-tiba mama ini sakit semua badannya, minta urut, kata papa kan, tolong urut, kata papa. Udah tuh, mama bilang, kalau mau tinggal di sini aja, tolong jaga anak-anak. Udah. Mama udah ninggalin kami semua.
2: Sementara itu, pihak Kementerian Agama Kabupaten Kerinci menyampaikan informasi resmi mengenai penyebab wafatnya almarhumah masih menunggu terbitnya sertifikat of death dari otoritas setempat di Arab Saudi. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pihak Kanwil Kementerian Haji Provinsi Jambi terus memantau kondisi jemaah haji di Tanah Suci. Berikut laporan Tati Wijaya.
4: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jemaah haji Provinsi Jambi yang berada di Tanah Suci. Kapit Bina Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Masri mengatakan, pemantauan kondisi jemaah dilakukan melalui koordinasi intensif dengan petugas kloter di Tanah Suci. Ia juga meminta keluarga jemaah di tanah air untuk terus mendoakan kelancaran ibadah anggota keluarganya di Tanah Suci. Ditambahkannya setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armuzna, jemaah haji asal Provinsi Jambi nantinya akan mulai bersiap menjalani tahapan akhir sebelum dipulangkan ke tanah air. Proses Armuzna berlangsung sekitar 5 hari mulai 8 hingga 13 Zulhijjah atau hingga 30 Mei mendatang.
5: Relatif sehat, insya Allah kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman petugas kloter di sana. Di Armuzna ini kan relatif mungkin sekitar 5 hari lah, tanggal 8, 9 sampai tanggal 13 itu paling lama, 13 Zulhijjah. Lalu pulang ke hotel masing-masing, bagi yang sudah melaksanakan tahalul awal, lalu ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan terakhir melakukan tahalul sani.
4: Setelah menyelesaikan tahalul awal, jemaah akan kembali ke hotel dan melanjutkan tawaf ifadah di Masjidil Haram sebelum menyelesaikan tahalul sani. Untuk kloter pertama asal Provinsi Jambi, yakni kloter PTH 13, jadwal pemulangan direncanakan mulai 15 Juni 2026 melalui Jeddah menuju Indonesia. Sementara jemaah gelombang kedua akan terlebih dahulu diberangkatkan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah sunnah Arba'in selama sekitar 8 hingga 9 hari sebelum kembali ke tanah air. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mendarah untuk Indonesia.
1: Pendengar, BMKG Depati Parpo Kerinci mengingatkan masyarakat mewaspadai dampak El Nino 2026 yang diprediksi memicu musim kemarau lebih panjang, kekeringan hingga risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kerinci dan Sungai Pono. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Desi Hermila.
2: Kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Kerinci, Khairusni, 67 tahun, warga
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, BMKG Jambi perkirakan cuaca di Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan didominasi kondisi cerah hingga berawan seiring mulai masuknya musim kemarau pada akhir Mei. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi memperkirakan cuaca di Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan didominasi kondisi cerah hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi pada sore, malam, dan dini hari di sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Jambi, Benedi Fajar, menjelaskan intensitas hujan diprediksi mulai menurun dibandingkan sepekan terakhir. Kondisi ini menandakan bahwa wilayah Jambi mulai memasuki musim kemarau pada dasarian akhir Mei ini. Ia menegaskan musim kemarau bukan berarti tidak terjadi hujan sama sekali, tetapi hujan masih turun namun dengan intensitas yang lebih ringan dan jumlah curah hujan yang lebih sedikit.
7: Saat ini sudah mulai masuk musim kemarau di dasarian akhir Mei prediksinya. Perlu kami tekankan juga bahwa di musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali di wilayah Provinsi Jambi ya. Namun tetap terjadi hujan tapi intensitasnya itu sedikit atau kurang dari 50 mm per bulan. Jadi intensitasnya itu ya ringan-ringan saja seperti itu.
6: Sebelumnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi di sejumlah wilayah Jambi akibat kondisi atmosfer yang belum stabil pada masa peralihan musim. Namun untuk sepekan ke depan, potensi cuaca ekstrim diperkirakan menurun seiring dengan berkurangnya intensitas hujan. Sementara itu, masyarakat tetap dihimbau untuk waspada terhadap potensi banjir dan longsor di daerah rawan apabila hujan terjadi dengan durasi yang cukup lama. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bulog Cabang Sungai Penuh pastikan stok minyak goreng aman 30 ribu liter, siap ditambahkan jika kurang. Laporan Asep Sanjaya.
8: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci memastikan ketersediaan minyak goreng di wilayah kerjanya dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Di mana saat ini stok minyak goreng yang tersedia di gudang tercatat mencapai sekitar 30 ribu liter. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, menyebutkan jumlah tersebut masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun distribusi bagi para pedagang di pasar-pasar. Selain memastikan ketersediaan stok, Bulog juga menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebutuhan di lapangan. Jika terjadi peningkatan permintaan atau potensi kekurangan, penambahan stok akan segera dilakukan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar ketersediaan minyak goreng tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak harga di masyarakat.
9: Stok yang ada di KC Bulog Sungai Penuh itu sebanyak kurang lebih 30 ribu liter. Selain dari situ, ketersediaan ini bakal terpasok lagi dari Provinsi Jambi. Seiring dengan pasaran ini, Bulog hanya memiliki 35% dari DMO, di mana 70%-nya ini kepada Bulog.
8: Di samping itu, Bulog juga berkomitmen menjaga kelancaran maupun distribusi bahan pokok khususnya minyak goreng agar tetap terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya stok awal sebanyak 30 ribu liter serta rencana penambahan jika diperlukan, Bulog memastikan pasokan minyak goreng di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berada dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng telah mencapai sekitar 70%. Bulog targetkan seluruh penyaluran rampung pada akhir bulan ini. Laporan lengkapnya disampaikan Rizky Amalia.
10: Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng telah mencapai sekitar 70% ke tingkat kelurahan dan desa di Provinsi Jambi. Bulog mentargetkan seluruh penyaluran akan rampung pada akhir bulan ini. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kantor Jambi Ahmad Mujadar Fakihuddin kepada RRI mengatakan, saat ini distribusi bantuan terus dikebut di sejumlah daerah yang masih belum tercapai target. Ia menyebut masih terdapat sekitar 30% penyaluran yang belum terrealisasi, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, dan Sarolangun.
11: Targetnya kita nanti untuk sampai dengan akhir 31 Mei ini kita targetkan 100%, Mbak.
10: Terkait kendala di lapangan, Ahmad menjelaskan sebelumnya Bulog sempat menghadapi persoalan pengadaan kemasan, namun saat ini kebutuhan kemasan telah terpenuhi seluruhnya sehingga distribusi dapat dilanjutkan secara maksimal. Ahmad berharap penyaluran bantuan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun total penerima bantuan pangan Provinsi Jambi mencapai 363.000 penerima dengan masing-masing penerima memperoleh 4 liter minyak goreng dan 20 kg beras untuk periode 2 bulan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabar duka datang dari Tanah Suci, seorang jemaah haji asal Kabupaten Kerinci dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Bulog Cabang Sungai Penuh pastikan stok minyak goreng aman 30 ribu liter siap ditambah jika kurang. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ernita Samsir dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

channel informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk karena semuanya. Apa kabar Anda untuk hari ini, pendengar? Mudah-mudahan segala aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentu pendengar, kami akan terus temani Anda dalam ajang musik dan informasi untuk pagi hari ini. Dan seperti biasa pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 08 11 78 70 96 70, yang ingin memberikan informasi bagaimana situasi dan kondisi di sekitar Anda untuk pagi hari ini. Dari studio pendengar, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat memulai aktivitas Anda. Dan juga untuk Anda yang butuh informasi waktu, sekarang pukul 6 lebih 22 menit.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya dan informasi untuk Anda pada pagi hari ini. Pendengar, emas hingga kini masih menjadi salah satu instrumen investasi favorit masyarakat Jambi untuk mengamankan nilai kekayaan. Namun pendengar, di tengah masyarakat sering kali muncul perdebatan mengenai mana yang lebih menguntungkan antara berinvestasi dalam bentuk emas batangan atau logam mulia atau perhiasan emas. Dan pendengar, menyikapi hal tersebut, akademisi sekaligus juga pengamat ekonomi dari Jambi, Ahmad Soleh, menegaskan bahwa kedua jenis emas ini memiliki fungsi dan karakter yang sangat berbeda. Jika tujuan utama adalah murni untuk investasi dan meraup keuntungan jangka panjang, maka emas batangan adalah pilihan yang jauh lebih unggul. Dan Ahmad Soleh juga menjelaskan perbedaan mendasar yang membuat perhiasan kurang efektif sebagai instrumen investasi terletak pada komponen biaya pembuatan. Dan saat membeli perhiasan, konsumen harus membayar biaya cetak atau ongkos rakit yang berkisar antara 10% hingga 20% dari nilai emasnya, dan biaya tersebut akan hangus saat perhiasan dijual kembali. Ya pendengar, di mana pun Anda berada, informasi ini saya lansir dari rri.co.id. dari studio saya ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar, dan salam sehat untuk Anda. Yeah.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 29 Mei 2026 jatuh pada hari Jumat. Dan hari ini juga diperingati sebagai salah satu hari penting di Indonesia dan juga di dunia, pendengar. Dan juga terdapat sejumlah peringatan yang memiliki makna historis, sosial, hingga juga kesehatan. Nah, pendengar, mulai dari hari lansia nasional hingga peringatan global terkait dengan perdamaian dan kesehatan pencernaan. Lantas apa saja makna yang ada di balik hari ini tanggal 29 Mei? Nah, mungkin pendengar yang perlu Anda ketahui bahwa hari ini kita memperingati Hari Lansia Nasional. Karena pendengar, tanggal 29 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional, yang lebih dikenal sebagai Hari Lansia Nasional. Peringatan ini menjadi bentuk penghormatan terhadap peran dan kontribusi para lansia dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dan juga pendengar, pada tahun 2026 tema yang diusung adalah Lansia Sehat untuk Indonesia yang Berdaya, dengan slogan Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh. Dan juga pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjut Usiaan. Pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya, dan masih terus temani Anda pada pagi hari ini dalam ragam musik dan informasi.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Ya, saudara pendengar, kita jelang tepat pukul 7. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Jambi untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: persiapan begini ya, baru nggak begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptumas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja buat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban.